uberanyite oyute watahorerwa shanga minye chunga bua lakini oyu waberohorerwa kandi sari yute watahorerwa moche huu omwira wa wakaholi munamukania hani abande omunyoni wu wakahola ini abere mubrate ngendi kuho mubiri nero ini abere kurate ngi kuho mubiri nero wambwa mabehol ini abere kurate ngendi kutahiria mulwana okomuzu wa sabu katra haya nero wakura mbwa mabehol okomuzu wa shita ini abere kurate ngendi rungana u museka muka ringendi rungana u okomuzu wa pili naruba kura mba mabeholo kumuzi wa kumi na mbili. Oyulu ni abiri kutrahia. Alu ni abere munenaye, munamutanga. Naruba mba mabehola. Abanduba neneba biria bashire. Okwila vero mwati oyu. Aba psikologi. Aba utekashi neneye rekola. Aba oko kapi salama. Kapi salama. Jerome Tamuwete. Jerome Tamose. Musimba nga kura mukaya. Ninasi kwa mwana mutambera, haba kunive metwe, oko kapi salama. Oko kapi salama, nga wanyeteno volovolo. Kundewa mwabi hikeyo, emusimba, oko kapi salama. Kusiri haba koni. Kundemuwa kaheraya, habira bavo. Havo, havo ndendeno, valia kuwa vosana. Haba narumuwa kakeravo, haba ndendeno valia horreri ya mventrua. Haba ndendeno FRDC inelitravo, haba ndendeno abamayi valitravo. Abande mbeno bari alwala abande mbeno bari akumbagala mu metoka abande mbeno bari atomerawa ne ko ne shombi nguru shopichipichi abande mbeno bari habawa sumu abande mbeno bari alwala makonya watalama abande mbeno bari alwala weseha obule munru lolo lwewe lakini oluholo lukaluma kunde ukabi unawutenyit omundu eni munyoni wawu naru ni agenda abande bakana sa ewasa nari orukabi enabe tia ukare kula ewabwaga ukare byango ko mundu alwe naru kabi awabe bwaga hakana bya bande eba kusumba abande bakana yeira besa yesege byo mabuli atiro abande bakana yakunyisa ya ebehe abande bakanyisa ya bandu bovendo mena nario nabande okukatambiako ukanabya webizimia naba kuponire ibute sumu yomobuno otembeno bakakusunga nabu bayute sumu yomobuno usudi na utasha kwa mirumwira wawo abande babarohola batia ukarera woluware kula se uchashinga wa maigaye kundyo mwira wa wabarohola abande batabaka kusuwasua kweshi nabu bakashe kunyusa yisichi nestefongo yanyusiba wa nyamuhanga yanyusiba wa Yesu omwana wa Maria eyo bamunyisa esiki nesifongo iba lubuta yo mabono bwao ulukarengikani autembeno banenau ukare kula hanana bande bakare kula isiwa mbakare kula kundye kwenzire abo shiabo muhanya bakashe munyisa yisumu bakakunyisa ya karuha iba bwambeno bakakutambera kweshi bamabikunyisha ki esumu abande ukabya wabiheria omwira wawo beno abantu balwe mu madeni uwe manga ibuwe bakabe nulambu yulwe mu madeni iwe bakabe nrula ambo omwira wa uyulwe mu madeni obuli agaliya kweshi baba lu mu madeni wewe chekale kina baba ntolo loholo lukaluma loholo lukaluma na chote chekana reki baba borambo enabe nene kurenge tseme chekana reki baba kaba borambo enabe nene kurenge tseme kundi enabe yekaluma enave suwa ngabu anyite sengande, esuwa sani segonde, uka unamorende nave, enave yekalu moko segonde, pa, ya mabe loma, nerwe enave yeko segonde mbili tu, enave yenamo loma, nerwe ikelu ya vyanga ya mebu emiakane miaka. Umira wawo, abanduwa lume madeni weu, ale chowa kakuvendula ambubu weu lime madeni, erwe saye yo, ukende lahane vendu, saa lichi tu wakalu wakukoti haba ndibangana ukutia na maduki ima webe vanzibi ya genda benone mkulu wabandu benone morere wabandu ebe trakabi ya beregenda ama parseli ya beregenda chikaka nganaji neruwa rerot omulume wengwa lueho omulume wengwa na lueho kumbo lunga hanu ulu seba te njimia kwebe ndubi ya yibi kumbe seba te utumia kwebe nduwebi mukari hanena chanda chabu mukari wa mabibi wa mata wangerera Eba sababu mwari wetu yuloka tumika

nabe ninga narondere subeka nabikohoka ukenyiron ukenyulshene chisomeko ewanyirondera na veriatu utitashambalu chimbulu.